dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Mas ve idane foi a primeira vez a mi halo ambolo malu e a mi cria concentra colega extensionista e fatin ida. Nemam foi halo.
1: Ia fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tet durante ukunana am kuratena neve am kuratena cewes mai aumenta tam cewes potang adila musan ho modo neve cewes primero mai pomo mano mano amanda ho inanda aur mano komesa husi kene mano komesa berkembang sa atto ti atu si daresin mano komesa mate fali neve agora kar valo faan pus hola fali mane pus potang be adila musan mai makudana Persekutuan kita halau tebe, hasa ada kuang sana tahu tiap modu musim. Ba hal tekan tadi ruh tu bukan remetan. Kita lebih le tahu remetan tebe sebab pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite. Oh remetan malu tu tuh si ibu lara nama mam raut mesirne. Ni mau modu ni buras. Uzah faan balu husi merkar me boron tuh ini. Nah hasa kan tadi ruh dah kita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
3: Masa kuda modo di fuin da 2019 nya mustarda kanko baria adila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma poho. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamentu, nani ami halo husi aitahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami usabahan usaba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husuma la fa malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hodi tu erbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

Malu kalau nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbei mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutin ya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wo titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, kalau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu tu tinan ton. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

0: ओके दिएक मालुको विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशो ना बा मालुको विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालुक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूई हुसी पेरगुंता शीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba ne mak hawano in zoventuri barak maka hakarak hetan imprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois hawne mensazen maka tamba zoventuri da gora la konsege hateke no hadomi sosedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morara hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los sala dehan sala hau segmentu ira karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela lo uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidad ne hori kontra ni ni responsabilidad ne makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidad kontra ni responsabilidad ne makau sala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dehan los sala dehan sala idane mak importante labele dehan ni ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala, mas jangan ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventud sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. La bela, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadu milio, how ni amigu sira kritiku ni, duke hadu mi ema ide nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tamba ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktif ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda ram phone fini phone tenki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
0: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin tolu hases ang husi ita bos sira futa tirung husi amin tolu la haluha hato adeus i obrigada

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha, episode danen ami seluri itabociran si hatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kubabibang, au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siremos Si la aproveita I bela deha si refosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebi maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebi maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana mai tau tolong ya area ida rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawa na ikan sih, tanya lenuk lai hawa. Tama saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ni dan lenuk nebe maka mai rai tu ne maka kita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni aneh tu ne bela lenuk migrante lenuk kusina sana sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu kahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Koordinador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean conobaleno kira bakema oho cada semana no cada fulan sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku ta sirona hamutuk informação claro
1: semana kutuk liba mak hau foi koleha o aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hira kne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang 91 mai hanu. Nem mambe nem lelune bara. Ang sakalan di ami heta rua katun hansan ni. Pois ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dun ida. Mento bilam satu mai habe 2010 hansan ne ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansan. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona ulu ne barak nian sakala ni sai ne rua tulu hansa mens agora 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutu ona men sana ne hansa kita bagus lahetan ona fatin de itu sita lahetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fang ija dihande ika iha sira batiru atalori mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitan ha suru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: que higiene se esta culia bot higiene pe la hija Antonio Sa comunidade Antonio Sa si la hala iba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sen do tebes antau si lori bene ni cukup meten dede antau si la turgo di rega modo ho di hadis ni si la baru kona antau si la moris la dun higiene ada ne bele kalau itu kerasa tan itu ni nasau ni buat moras ni mus la dok tama hene sekarang tama atau pensa ni sir diet la life ni tambah bela iya ni me hau koko mi koko sai mediator halu diskusan ho sira pensa per resolve ser ne problema ma borbe am tur ha mutu kona sir pronto atol contribution to ha mutu kosa para to ha dia kanu ser ne depois mo si ha kai mega ho dar muda pu mo suin da ka organize encontro na ba no mos problema ihe dar muda pu kami gaho yo grupu bebe ho kor sirne bebe aconsege ame bele dar sira mutu ko se suku se aldea resolve duni sirne problema ame identifica duni problema ne mosu problema primero baru ten segundo beten na kunu hoto ihe be ihe kamu bobot sirne antau be ne taka per bene la bele Rusi foho leten ne bala bele tumai antau precisa hamos precisa baku beten ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala ser per hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kotux se fisuku ho komdadi referel ia sabu sira bakira sa foho leten ne ba sira hamos o tu keras be matan se foho leten tumai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia no mas tanki sirne be at bele hadia ho dia ao espera ta fulang wen pula ro wen ne sira bebe lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatan estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade de sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem mané, ita tu mores dia, ka hadia ita nia saúde, uma larang, bote sene ita tem que servir uma casa. Utiliza, ita nia uma unha, nebe maka iha, ato ne ita bele kuda buat ruma, hori ita bele han, ita bele fan, ato ne bele hasai nutrição, ita nia uma larang. Não mos bote nebe maka bele raiva tempo naro, sai fini, hori kuda filo fale. Nebe, dalam mané, keta baru, tem que servir surasi para ita bele hadia ita nia mores, la bele depende pa maseo.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tanki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuli ada lalai lah paling hitam mana 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram memai hola iha umari. Hau luar ba merkari lah durant ini mana. Ihane hau ni am be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak pindah kuliner be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amli problem mo beri, tapi beri nampu agora kami atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lain ha. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uja beri husi beri uluk Jepang mo dada beri husi suku Lauhata dada mai tia ni mak kami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene ni mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu nane ba pun awat cewek sajuda tan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darat tambe ne 2016 ne junta hamutung be ro ma mai ne be pun dauni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jmf sin ya ne pendes dari tibeni hotu ami monta kiras ekipe da zemep jestau manutensaun fasilitalone grupne hansa ami monta berhori harebene

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: punya umat orang biasa, aku tu sedang makhluk yang boros. Ia kini sena tamu bahagia, bahagia rumah tersebut tempat. No, ni adalah apa yang terjadi Saudi, bahagia sena puja, bahagia bersama.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: atu nune belesai inovativu, kritiku, analitiku, ya sosedare nyelet, nomo sia grupu elit sira nyelet, atu ne atu halos buat nebe mak lalos, atu hatur buat nebe mak los ba pobu no sosedare idane. Kuliah kono ba moral, no etika atendementu publiku, ba individu, liliu ba zoventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebe mak nyelori. Por ejemplo, buat hutu-hutu nebe mak kita iha, bazia ba situasaun no kondisaun nebe mak kita hasur. Ne sabi, se hau mai hau na karakter ida kata hau tenggi sai ema nebe mak kritik nu analitiku. Ne hau bazia ba situasaun no kondisaun ida. Por ejemplo, hau arai situasaun no kondisaun pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ne hetan eksplorasaun, hetan eksploitasaun. Entah nuhusi situasaun no kondisaun dan emaka, orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai emade me forsa moral forsa moral base ba juventud sir seluk ne be maka ihan inia hanoin ne ihan inia konsensia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sosedade ni inia moris ne tambane mak ida tengi juventud ni tengi sai forsa moral ba juventud sir seluk ba sosedade tomak atu nune sosedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasaun no kondisaun ruma ita tengi mudolu kita ni hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma hanian hanes sama forsa moral lebih maka sufisiente hau mus tengi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun sufisiente por ejemplo ida lebih maka lai ha ninia moral lebih maka dia sufisiente ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua parte tolo e edukasaun nebe mak kita aprende maka edukasaun formal non formal non informal ne husi edukasaun nemus atu forma atu hatur itania forsa moral ya neba se forsa moral de en primeru base mak kita konyese husi edukasaun ida nebe mak forma husi itani ina naman sira agora edukasaun ida ne edukasaun de inisu antes to depois de ita moris ne ita heta non edukasaun nisu neba agora edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiku ita aprende ya eskola ida ne atu motiva ita para ita ne belasai juventud ida ke forsa moral tep-tepes ya sosiedade ini let i edukasaun ida seluk mi ita hetan usi edukasaun ekstra usi edukasaun non formal sira ida ne mos forma ita atu ita bele konsciente ba realidade sira por ejemplo i organizasaun barak ne be maka atu koko halivur estudante sira vincula sira ni hanoin atu ne sai ema neve ma kritiku no analitiku no konstruktivo e sociedade ke país ida
1: e pergunta turmei belon sele se soe ba itania belon ela ita bot no juventude ida turi ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida
2: papel juventude maka sa no dar transformador sosial e kontrol sosial Lihu si sira na kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sira mo kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazon ira katak juventudi nudar lian, matan, tilum, no ibun ba pobu sira. Honune, juventudi tengke sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hoto nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune ita tengke sa juventude ida nebe mak ke transformador sosial. Hodi nune ita tengke hanu ida nebe mak progresivo atu mure sosiedade ida nebe maka hokonisaun la dia ba konisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira mak sira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan juventud itu tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ini nampak makan kritiku. Ita tinggi he pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa dia nampak dia kebahaya realidade sosial. Ita preciso sai hanoi ni nebe maka inovativo. Atu nune tem que continua progresso e tene pensamento e nebe maka primitivo, ba pensamento e nebe maka crítico, pensamento e nebe maka inovativo. Atu muda boti nebe maka dia, boti nebe maka dia. Obrigada.
1: Ok, Diak Malukovintis. Antes ita ba continua tang itanya programa, Husi Belun Seles se oferece tang música e da turma. Joy the music.

0: Viaje.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Lalu kerana sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelung trinci. Ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

saka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia,

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Ok, nem há minha mensagem, mas é e tá tu mores dia tá há dia e tenha saúde, uma larang, mas nem tá tem que servir uma casa. Utiliza e tenha uma unha, nem bem maca ia, a tu nem tá pelo cuida boa truma, hoje tá bele há, e tu bele fã, a tu nem bele há sai nutrição e tenha uma larang. Não mais boa nem bem maca. A bele raiva tempo naro sai fini ho di kuda filo fale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita bele ade itene moris la bele depende pa masero.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWSC fo apoio modu musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensão tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWSC da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling heta manes. 70-80. Ah, hau kontak ni fuan sana berarti liu, seras resi. Ihan ne, hau la bene, mas siram mai hola iha umari. Halo luar bamer kari la, durant ini mana. Ihan ne, hau niam be, hau kuram idila, malus, makna itu kan. Be mak kunda gulina, be mak lah ya, mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Ihan ne amni pernah mu be di, tam be ne mu agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lahir. Kalau itu halu buat satu, tangki perisa bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku lawhata dada mai tia. Nema kami hasai te ida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tama la propos tama amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe sa juda tana atu hadi amni tangki ne ne be pendes dara tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be ro ma mai ne ne be pun dau ni file tia ma ampo imba box se mane le be ne mai kalam o je me si ya ne pendes dara te be ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je sta un manutenção facilitador ne grup ne hansa ami monta per hodi hare be ne kalau a the ne be ami decidi uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hodi hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be be ulune be ten mabarak problema sih rancane, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami responnya oh ami at kuda molos be lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne te keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo hantu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tamba be stragono tamba ita kuda modo priting bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun dene tamba ihane aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hane daru muda pumus hela hane kami go humus hela hane nar tutu mus hela hane ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi stra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela baliza mes tra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu ihane atu kuda barak liu habalian sene ni stra ka baladila tamba besera buat kutul mutine ni akan lupa karena konu hotu berarti ni akan lagi lah dilamati hotu. tamane mang ihalaran ma

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kala ndi ami heta rua ka to ansa ne. Pois ami ami foti ti mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala ni da ami heta rua ka to ansa. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu se kita bagus lah etano no ulu ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lah etano na fatin de mesti kan lah etano na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa bahan balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado bara kapa bibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinia nia continua saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itanian rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira ita la konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itan lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini katun idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu idan maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foi in kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tur date be ne ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.